0: Vera, Dasio Oliva. Oyo numbera, look. Ole ale numbera a fatele y ay. Ole tali. O numbera tu felua. Numbera Dasio Oliva.
1: Numero tasi o reiva o lal numero afa tele iai o numero stusa e lua. Fafo moja tonu sili talitas programi nita e au. Lal numero afa tele e numero tasi o reiva e muo mai iai le tali o numero stusa e lua. Fatalo fa tu mopsua?
2: Ya. Ya, utsua la reiva ya ufwege. Yoweli. Ya tupa na ufwege. Balai. Ono. Ya,
1: Ya, yeah, orang sini juga. Tahu macam tu sih memang pesua. Lalu sih sangat fuah.
2: Iyo.
1: Hmm. Oh fuah luang itu ilalu. Asih sih fuah. Ah, itu ilalu. Ah.
2: Asih sih fuah kasih. Oh ini ngasih dia luang. Oh ini ngasih dia luang.
1: Iya, tahu macam tu. Orang sih sangat fuah leon luang. Oi. Lalu lu ada sahur di sini ya?
2: Iya, gua kasih buah buah.
1: Ii, nanti gua ilalau fuai lua, ai sisi dungal fuai tasi, ai sa fayal yang alwenga, ai sa
2: siri. Ya, pakai mai gua sih lap kopi.
1: Ii, siapa yang kopi dia? Fai kau merangkus.
2: De cómo haré de agua cabido mío y apurima ahí en todo por o pues quiere pues si vale el número pues cara el cuido cara popi claro ya la vaca que me cuida por favor